0: Mak dah cakap suruh beli santan lebih. Tengok, santan dah habis. Pergi beli sekarang.
1: Ish. Yelah.
2: Ha, Abang, Mak beri, Bang. Ha, Mak beri aja. Kuih, ada santan kara, ada nasi lemak.
3: Mari.
2: Kuih, ada. Ada, nasi.